0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah Allah itu Kristen? Dr. Sala yang terhormat, tulis seorang kawan saya yang berumur 8 tahun. Apakah Yesus dan Allah itu Kristen? Atau apakah mereka tidak perlu menjadi Kristen karena mereka itu Allah? Dari mulut kanak-kanak timbul pertanyaan yang paling mendalam. Apakah Yesus dan Allah itu Kristen? Atau apakah mereka tidak perlu menjadi Kristen? Sahabat kita yang berumur 8 tahun ini sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius. Dan jujur saja, itu adalah pertanyaan yang sulit, tetapi saya akan mencoba menjawabnya. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi Allah mana yang kita bicarakan. Kadang-kadang kita berbahasa dan berasumsi bahwa semua orang memahami maksud kita, padahal nyatanya maksud mereka sangatlah berbeda. Dalam usaha saya untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan berbicara tentang Allah yang ada di Alkitab, yaitu yang dimaksud oleh Musa waktu ia menulis, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Kejadian pasal 1 ayat 1. Apakah Allah menganggap dirinya Kristen, Yahudi, Muslim, atau Katolik? Allah adalah Allah. Dialah sang pemberi hidup, pencipta dunia, pemegang kuasa tertinggi yang bisa Anda bayangkan. Dia bukan Kristen atau Yahudi. Dia sudah ada sebelum Abraham, bapak orang Yahudi. Dan tentu saja sebelum lahirnya kekristenan yang terjadi setelah kedatangan anaknya, Yesus Kristen. Namun pribadi yang maha kuasa ini, karena dia adalah pribadi, bukan sesuatu, benda, atau kuasa, memilih untuk mengungkapkan dirinya kepada manusia, dan dia melakukannya dengan dua cara. Pertama, alam semesta mengungkapkan bahwa dunia kita ini diciptakan, bukan berevolusi dari makhluk hidup sederhana, juga bahwa keteraturan dan ketelitian yang ada di alam semesta bukanlah hasil dari probabilitas. Sama seperti bahwa kamus tidak dihasilkan dari ledakan yang terjadi di sebuah percetakan. Kitab Roma pasal 1 mengungkapkan hal ini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma pasal 1 ayat 20. Pengungkapan tentang Allah di alam semesta, di dunia sekitar kita, tidaklah cukup. Pengungkapan itu memberitahu kita bahwa Allah itu ada dan bahwa kita memerlukan Allah. Namun agar kita bisa mengenalnya, Allah memilih untuk mengutus anaknya, Yesus Kristus, yang adalah gambaran dari sang Bapa. Anak itu sama dengan Bapanya. Yang sulit untuk kita pahami adalah bahwa Yesus tidak diciptakan dan tidak begitu saja ada, seperti kakak atau adik kita dilahirkan. Dia selalu dan akan selalu ada. Bagaimana saya bisa tahu hal ini? Untuk menegaskan pengungkapan dirinya melalui alam semesta, Allah menceritakan dirinya kepada kita di dalam Alkitab, sebuah kitab istimewa yang dia berikan kepada kita. Nah, ada satu lagi bagian dari jawaban saya yang Anda perlukan untuk melengkapi penjelasan ini. Apakah Yesus itu Kristen? Atau apakah dia menjadi orang Kristen? Kadang-kadang anak-anak bertanya apakah dia itu Kristen Baptis, Katolik, Metodis, atau apa? Dan apakah Anda tahu arti ungkapan meletakkan kereta di depan kudanya? Tentu saja kalau Anda meletakkan kereta di depan kudanya, keretanya tidak akan bisa ditarik dan menyebut Yesus itu Kristen. Mirip seperti itu. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristen pertama kali disebut Kristen di Antiokhia, lebih dari 30 tahun setelah kebangkitan Kristus. Sebutan itu sebenarnya adalah ejekan yang berarti Kristus kecil dan maksudnya negatif. Yang penting bukanlah sebutannya, melainkan bahwa Anda telah mengikuti Yesus Kristus dan tahu bahwa Dia telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Hanya dengan demikian, kita dapat menganggap diri kita Kristen. Saya harap ini menjawab pertanyaanmu, Jeffrey. Sungguh pertanyaan yang sulit. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

0: Cinta Kamu. Haleluya.
1: 105,7 Petra FM, masih di program Bun Pagi, sahabat Petra. Sebuah lagu yang luar biasa, Datanglah dan Bertahtalah, sahabat Petra. Ini menjadi sebuah lagu yang mengingatkan kita pagi hari ini tentang Tuhan yang seharusnya juga bertahta dalam hati kita, khususnya bagi kita yang sekarang ini sudah mulai banyak aktivitas, mungkin juga sudah menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Kami berharap Tuhan menjadi Tuhan kita yang bertahta dalam hati kita pagi hari ini, sahabat Petra. Mengingat juga pasti hari ini ada banyak tantangan untuk kita kerjakan atau kita lalui, ya semoga sahabat Petra terus bisa mengenang dan mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Biar bagaimanapun sahabat Petra, ketika kita melakukan banyak hal, mungkin dengan usaha kita, kita bisa melakukan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik. Tapi sekali lagi sahabat Petra, rasa damai sejahtera ketika kita mengerjakan itu semuanya, rasa syukur ketika kita bisa mendapatkan sesuatu, itu tentu datang dari Tuhan yang bertata dalam kehidupan kita. Maka kami berharap sahabat Petra hari ini terus bisa menemukan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan Anda, perkumpulan-perkumpulan yang Anda selesaikan hari ini pun juga bisa Anda lihat dalam kasih karunia Tuhan. Kami berharap itu semua juga menjadi pujian syukur dan juga kekuatan bagi kita semuanya. Sahabat Petra, pagi hari ini di studio Radio Petra, cerah ya, matahari juga bersinar terang. Ini juga menjadi kekuatan tersendiri untuk kita mulai hari ini, bahwa Tuhan hadir dengan matahari yang begitu cerah ini ya. Semoga hati sahabat Petra juga cerah hari ini ya, dalam mengawali pagi hari ini. Dan semoga segala persiapan Anda, khususnya bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah, juga semuanya sudah tersedia dan siap untuk menjalani hari ini. Anda yang di rumah, kami juga berharap Anda sehat-sehat dan terus bisa berkarya, melakukan banyak hal di rumah bersama dengan orang-orang yang Anda kasih, sahabat Petra. Baik, kita lanjutkan Bun Pagi kita hari ini. Nanti ada satu lagu dari Jeffrey Chandra, Mazmur 63.

0: café.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi iman Kristen berjudul Benarkah Terlalu Sibuk? Sahabat Petra, seorang teman membagikan kabar dalam rangka ulang tahun sebuah resto terkenal. Resto itu memberi diskon 65% untuk 25 pembeli pertama. Alhasil, di hari itu, 1 jam sebelum resto dibuka, banyak orang sudah antri, termasuk salah satunya teman saya. Apakah itu sepadan? Iya, katanya. Kapan lagi kita bisa makan lezat dengan murah? Tentu, alasan seperti itu juga dimiliki para pengantri lainnya. Sahabat Petra, makan makanan lezat dengan diskon besar adalah sesuatu yang penting dan patut diperjuangkan. Demi hal itu, mereka juga berkorban waktu, tenaga, menyingkirkan agenda lain, dan sebagainya. Memang tidak semua orang seperti itu, karena minat setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang rela antri untuk makanan, yang rela antri untuk gadget baru, ada yang rela antri untuk sembako, ada juga yang rela antri untuk baju diskon, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab? Banyak orang Kristen jarang berdoa dan membaca Alkitab dengan alasan sibuk. Padahal, sahabat Petra, semua orang juga punya kesibukan. Masalahnya adalah, kita selalu punya waktu untuk sesuatu yang kita sukai. Kita punya waktu untuk antri barang diskon. Kita punya waktu untuk hobi kita. Kita punya waktu untuk bertemu sahabat kita. Kita punya waktu untuk anak dan suami. Untuk kita semua, kita akan berusaha menyingkirkan semua urusan agar kita punya waktu. Apakah hubungan kita dengan Tuhan tidak lebih penting dari semua hal itu? Sahabat Petra, ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, kita merasakan damai sejahtera. Tentu saja, kita tidak dapat merasakan hadirnya jika untuk bersekutu dengannya secara pribadi saja tidak pernah sempat. Baru setelah rasa takut, khawatir, stres, dan beban berat menekan, baru kita datang kepada Tuhan. Sebagian lain bahkan tidak pernah datang padanya dan justru menyalahkan Dia. Andai kita punya kebiasaan memprioritaskan Tuhan, bisa dekat dan bersekutu dengannya, sehingga firman-Nya menjadi rema dalam diri kita. Pastilah, kita tidak perlu mengalami stres dan khawatir. Kita tahu bahwa di dalam tangan Allah kita aman. Di dalam Allah juga selalu ada semangat untuk melakukan pekerjaannya dan tugas harian kita. Mari, utamakan Tuhan selalu. Jika Tuhan adalah segalanya, kenapa kita tidak memprioritaskan Dia? Kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat 3 firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Demikianlah inspirasi iman Kristen disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

Masih di Embun Pagi sahabat Petra, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 40 menit. Semoga sahabat Petra tetap bisa menikmati kebersamaan kita pagi hari ini, dan tentu saja masih terus diiringi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sahabat Petra, hari ini hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026. Sudah seminggu lebih kita menjalani bulan Oktober ini, dan barangkali sahabat Petra di gerejanya masing-masing juga sudah mulai terlibat dalam panitia Natal, ya. Walaupun ya Natal masih kira-kira 2 bulan lebih ya, tapi biasanya untuk persiapan-persiapan Natal juga sudah mulai dibuat ya oleh gereja sahabat Petra. Mungkin sahabat Petra juga sudah masuk dalam kepanitiaan di perayaan Natal Desember nanti. Tentu ini menjadi sebuah pelayanan tersendiri yang luar biasa. Semoga sahabat Petra juga bisa menikmati keikutsertaan sahabat Petra dalam kepanitiaan Natal ini, dan semoga semua persiapannya juga boleh berjalan dengan baik. Dan mungkin juga sahabat Petra sudah mulai ada kabar-kabar dari putra-putri sahabat Petra atau cucu sahabat Petra yang mungkin akan pulang ke Jogja ya bulan Desember nanti. Ya, semoga ini juga bisa menjadi penantian yang menyenangkan karena akan kumpul di bulan Desember nanti sahabat Petra, walaupun masih ya 2 bulan lebih, tapi saya pikir gaung Natal itu sudah mulai juga bergema dengan panitia-panitia yang dibentuk. Semoga semuanya baik sahabat Petra dalam segala persiapan kita, dan jangan lupakan juga dalam 2 bulan ini kita juga terus bisa menyiapkan hati kita untuk menyambut dan memperingati bagaimana Tuhan yang hadir dalam Yesus Kristus itu boleh menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan kesia-siaan, sehingga hidup kita pun juga seharusnya hidup dalam keselamatan, di mana hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, penuh ucapan syukur, dan terus memberikan kasih kepada orang-orang kita yang ada di sekitar kita, ataupun orang-orang yang mungkin kita temui dimanapun kita berada. Semoga hari ini kita terus bisa hidup dalam kehidupan keselamatan yang diberikan Yesus Kristus untuk kita, sahabat Petra. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani, Pak Hari.

105,7 Petra FM, sahabat Petra. Kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai kira-kira pukul 8 ini, sahabat Petra. Kami pamit dan besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama, tentu saja dengan program Bun Pagi, dengan berkat baru dari Tuhan. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Tentu saja tidak hanya istri yang butuh mengisi ulang energi. Suami pun kerap dilanda kejenuhan yang sama. Tidak ada salahnya jika kebutuhan ini dibicarakan bersama sehingga suami dan istri memahami kebutuhan pasangan untuk mendapatkan time off sejenak. Bahkan, Anda berdua dapat menjadwalkan pemenuhan istirahat itu secara bergantian. Memang perlu kebesaran hati suami istri untuk mau sejenak berganti peran ketika pasangannya sedang berlibur. Masing-masing berupaya membantu pasangan menciptakan dan meluangkan waktu untuk keluar dari kesibukan sehari-hari. Tidak perlu merasa bersalah karena meninggalkan anak dan keluarga atau merasa iri dengan pasangan yang sedang libur. Perlu disadari, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menyegarkan diri dalam menjalani kehidupan perkawinan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Sati Sang Tezi, tulisan di atas pasir.

0: Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru. Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat. Hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh, ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga, kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi. 5.7 Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Cinta sejati. Cinta sejati. Dikisahkan di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggir kota. Hiduplah sepasang suami istri. Tampak dari luar mereka adalah pasangan yang berbahagia. Dan para tetangga pun tahu bagaimana perjuangan mereka meraih kehidupan mapan seperti saat ini. Sayangnya, kurun waktu 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak yang sangat diharapkan. Walaupun masih saling mencinta, si suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak mampu memberikan anak sebagai penerus generasi. Setelah melalui perdebatan sengit, dengan sedih dan berduka, si istri akhirnya menyerah pada keputusan suaminya untuk bercerai. Dengan perasaan tidak menentu, suami istri itu menyampaikan rencana perceraian kepada kedua orang tua mereka. Meskipun orang tua mereka tidak setuju, tetapi tampaknya keputusan bulat telah diambil oleh si suami. Setelah berbincang-bincang di antara orang tua, mereka dengan berat menyetujui perceraian tersebut. Tetapi dengan satu syarat, bahwa acara perceraian diselenggarakan dengan sebuah pesta yang sama besarnya seperti pesta saat mereka dahulu menikah. Demi tidak mengecewakan kedua orang tua mereka lebih besar lagi, maka persyaratan pesta perceraian itu pun diselenggarakan. Sungguh, pesta yang tidak membahagiakan semua undangan yang hadir. Si suami tampak tertekan dan terus menegak arak hingga mulai mabuk. Di sela kemabukannya, dia berkata lantang kepada istrinya, "Istriku, saat kau pergi nanti, semua barang berharga atau apapun yang kamu suka atau kamu sayangi, ambillah dan bawalah. Aku tidak akan melarang. Aku akan menyetujui." Dan tidak lama kemudian, si suami pun semakin mabuk sehingga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah pesta usai, si suami terbangun dari tidur dengan kepala berdenyut-denyut. Dia merasa tidak mengenali keadaan di sekelilingnya. Dan saat mengenali istrinya, dia pun bertanya, "Ada di mana aku? Kenapa ini bukan di kamar kita? Apakah aku masih mabuk dan bermimpi? Tolong jelaskan." Si istri menatap penuh cinta dan dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Suamiku, ini kamar di rumah orang tuaku. Kemarin di depan semua tamu, engkau berkata membolehkan aku membawa barang berharga apapun yang aku mau. Di dunia ini tidak ada satu barang pun yang lebih berharga yang aku cintai dengan sepenuh hati selain kamu. Maka disinilah kamu kubawa serta ke rumah orang tuaku. Ingat, engkau sudah berjanji tidak akan melarang dan akan menyetujuinya." Dengan perasaan terkejut dan tersadar, si suami bangun dan memeluk istrinya. "Maafkan aku, istriku. Aku sungguh bodoh dan tidak menyadari dalamnya cintamu kepadaku. Walaupun aku telah menyakiti hatimu dengan berniat menceraikanmu, tetapi engkau masih mau membawa serta diriku bersamamu dalam keadaan apapun. Mereka pun berpelukan dan bertangisan, saling memperbarui janji untuk tetap saling mencintai hingga maut memisahkan mereka. Pendengar yang berbahagia, perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk menghasilkan anak-anak. Meski harus diakui, hadirnya buah hati akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Anak akan menjadi permata hati bagi sepasang suami istri. Tetapi, sebuah cinta yang dipenuhi ketulusan dan keikhlasanlah yang sebenarnya akan membawa kebahagiaan sejati. Karena itu, perkawinan seharusnya mampu menyatukan dua hati bersama dalam ikatan suci dan berbagai keadaan yang melingkupi. Maka, marilah kita segarkan kembali akan tujuan sebuah perkawinan, yakni peneguhan janji sepasang suami istri untuk saling mencintai, menjaga dalam suka dan duka, satukan langkah dalam sebuah cinta sejati, maka kebahagiaan akan jadi milik diri.
5: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
6: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota.

Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum,

0: inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: 我是老虎, aku adalah macan. Suatu hari di tengah hutan belantara, tampak seekor induk harimau meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Tidak lama berselang, datang serombongan kambing melintas di tempat itu. Melihat kondisi anak macan seperti itu, timbul naluri induk kambing untuk melindungi dan menghampiri si anak macan yang kelihatan tidak berdaya itu.

0: memberinya pelayan kehangatan, dan kemudian anak macan pun mengikuti kemana induk kambing pergi. Hari-hari berikutnya, anak macan hidup bersama kawanan kambing, menyusu dari induk kambing, bermain dengan anak-anak kambing lainnya, makan dan minum ala kambing, bersuara pun menyerupai kambing, dan merasa dirinya bagian dari kawanan kambing. Hingga suatu hari, rombongan kambing dan anak macan diantaranya tampak berlarian ketakutan, merasa terancam jiwanya karena dikejar oleh seekor harimau yang tampak liar dan garang. Si harimau besar keheranan melihat anak macan. Kenapa berlarian bersama dengan rombongan kambing? Lalu dia menggaung keras, memberitahu kepada si anak macan. Hai, macan kecil, mengapa kamu lari? Berhenti, jangan lari. Anak macan tidak menggubris dan terus berlari semakin kencang. Macan besar terus dan terus mengejar, akhirnya berhasil menangkap macan kecil. Kenapa kamu ikut berlari di antara kawanan kambing? Kamu bukan kambing, kamu adalah macan, sama seperti aku. Bukan, aku bukan macan, aku kambing, sama seperti mereka, kata anak macan. Maka untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, si harimau membawa anak macan ke tepi danau. Saat melihat pantulan bayangan di permukaan air, anak macan terkejut melihat bayangan dirinya sendiri di situ. Aku adalah macan, aku bukan kambing. Sesaat setelah sadar bahwa dirinya bukan kambing, mendadak naluri sebagai seekor harimau pun keluar. Dengan gagah perkasa, penuh percaya diri, diperdengarkanlah suara auman yang menggetarkan. Aku bukan kambing, aku adalah macan. Wo si lao hu, aku adalah harimau, si raja hutan, penguasa rimba yang gagah berani. Dalam menjalani kehidupan ini, karena ketidakmampuan mengenali jati diri kita yang sebenarnya, mengakibatkan kita tidak mampu mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki. Seringkali kita hidup dan bekerja tanpa semangat. Semua dijalani ala kadarnya. Kalaupun mempunyai impian dan cita-cita, semuanya itu hanya bertahan seumur jagung. Sebab tanpa dilandasi oleh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat, maka perjuangan sulit untuk bertahan hingga tercapai hasil seperti yang kita inginkan. Maka miliki keberanian menetapkan target kehidupan yang akan diraih. Miliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita bisa sukses, seperti macan kecil yang telah menemukan jati dirinya kembali. You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi seseorang seperti yang Anda inginkan. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap, walaupun hanya dengan segenggam harapan, tetapi kita berani melangkah ke depan dengan pasti.
1: Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 02748-885-481.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.9 Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi kepala Patok Nagoro dan dianugerahi tanah perdikan. Nah, tanah perdikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan

itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, pato adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau masjid patok

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856020245670274885481.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Putini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ininya, ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya, di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 9 Salam Top Tetap Optimis Bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Jom.

0: enak?
1: Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. 5, 5, 7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama jebut kota Yogyakarta memang nggak bisa dipisahin dengan nama Keraton Kasultanan Jogja. Ada ya ternyata sebuah museum yang khusus mengkoleksi barang-barang milik raja-raja Kasultanan Yogyakarta. Nah, museum ini didirikan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Jenis benda-benda koleksi museum keraton yang dipamerkan diantaranya ada gamelan pusaka. Nah, gamelan ini jumlahnya 5 perangkat. Juga ada berbagai macam tandu, di antaranya tandu Kiai Tandulawo, kemudian juga beduk besar dari Masjid Kauman. Ada benda-benda berupa kendaraan dan perabot pengantin putri yang ditempatkan di bangsal Trajumas. Dan samping itu juga terdapat benda upacara lainnya. Ada kristal, ada keramik yang tersimpan di gedung kopo, silsilah sultan, gambar, foto-foto dan lukisan sultan,

0: Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: episode ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain, yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana. Ya, teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble. Si A itu kan bicaranya enak. Si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah, ternyata itu kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Mengenal dan melihat kereta kuda milik Keraton Yogyakarta? Kalau iya, berarti harus mengunjungi Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Museum Kereta Yogyakarta ini letaknya di sebelah barat pagelaran Keraton Yogyakarta. Pada zaman dulu nih ya, bangunan museum ini merupakan sebuah garasi kereta yang dikelilingi dengan bangunan untuk kandang kuda yang sebutannya istal. Nah, oleh sebab itu, bangunan yang ada di tempat itu oleh masyarakat kemudian dikenal dengan sebutan kestalan. Museum kereta ini dibuka secara resmi pada tahun 1985. Nah, pada waktu itu jumlah kereta yang dipamerkan hanya ada kurang lebih 18 buah. Namun, pada perkembangan museum ini telah menambah jumlah koleksinya yang semuanya masih bisa dijalankan dengan menggunakan tenaga kuda-kuda yang sudah dipilih tentu aja ya. Nah, kereta-kereta tersebut kemudian dianggap pusaka dan diberi nama-nama seperti pusaka-pusaka keraton lainnya. Kereta Nyai Jimat dan Kiai Garuda Yaksa dianggap sebagai pusaka yang penting, sehingga air bekas siraman kedua kereta tersebut ternyata dipercaya loh dapat memberikan kekuatan

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 3

0: Abah, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Rahasia berkat berganda. Itulah Ebenezer. Katakan, itulah Ebenezer. Rahasia saya menerima berkat berganda. Mulai awal tahun ini, 333 hari, saya akan menerima dari Bapa di sorga. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dan kali ini saya akan mengambil ayat mas kita, yaitu dari Amsal 23 ayat 23. Amsal 23 ayat 23. 1, 2. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Amin. Sekali lagi ya. 1, 2. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Belilah. Berapa kali saya jelaskan, beli berarti saudara harus mengeluarkan biaya. Tapi biaya tidak boleh disebut berkorban. Saudara, saudara beli motor, saudara mengeluarkan sekian puluh juta mungkin, atau sekian belas juta, saudara tidak boleh berkata saya berkorban. Ya saudara, saudara harus berkata itu biaya saya mendapatkan motor ini. Saudara, banyak kali kita mengakukan diri bahwa kita telah berkorban kepada Tuhan. Ini pertama-tama yang saya ingin peringatkan, mengoreksi jalan pikiran yang salah. Kalau jalan pikiran saya salah tentang sesuatu materi atau keuangan atau kesehatan, maka Tuhan tidak akan mengoreksinya. Artinya Tuhan tidak akan memberikan selama saya masih punya jalan yang salah. Contoh sehari-hari, kalau saya datang berbakti kepada Tuhan, saya mengorbankan waktu saya, saya mengorbankan uang untuk beli bensin dan lain sebagainya. Orang kayak begini sulit diberkati. Kenapa? Karena dia mempunyai mindset yang keliru. Dia gak bisa pikir secara cengli dan logik. Masa saudara datang dari rumah ke sini, saudara anggap berkorban? Tidak. Engkau tidak berkorban apapun. Engkau datang untuk kebaikanmu. Jadi kalau saudara punya mindset yang keliru, di dalam rumah Tuhan ini saudara berdoa mengangkat tangan dan mohon sesuatu, ya Tuhan tidak kasih. Karena saudara clear. Saudara membaca Alkitab, berdoa di rumah, saudara latihan ini, latihan itu, dan saudara memberikan waktu saudara, saudara memberikan apa yang saudara bisa lakukan dalam hidup saudara. Maka saudara harus tahu, dipikir dulu, aku melakukan ini untuk diriku atau untuk Tuhan. Ya saudara, kalau saudara berkorban benar, maka saudara memang berkorban, Tuhan akan memberkati. Saudara punya doa dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Contoh yang lain, saya dan saudara mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Saudara, apakah itu suatu korban? Itu bukan korban. Dari 100% saudara memberi 10% kepada Tuhan, itu saudara mengembalikan. Ya saudara, saudara mengembalikan. Saya pinjam kepada saudara 1 juta, saudara. Kemudian saya mengembalikan uang pinjaman saya 1 juta. Saya mau tanya, apakah saya berkorban kepada saudara? Berkorban apa tidak? Tidak dong. Ya saudara, itu uang memang milik saudara, cuma dipinjamkan kepada saya. Kalau saya mengembalikan, saya tidak bisa bilang, nih, aku nyumbang kamu 1 juta. Dia ketawa dalam hati. Ya saudara, tidak bisa. Saudara mengembalikan persepuluhan, saudara tidak berkorban. Saya kasih tahu, kalau saudara sampai keliru punya pikiran, saya berkorban dengan persepuluhan saya, itu sebab Tuhan tidak bisa memberkati saudara. Karena saudara mencatut nama Tuhan. Saudara, saudara menganggap bahwa saudara mengembalikan persepuluhan sebagai korban, itu keliru. Saudara, engkau mengembalikan milik Tuhan. Nah, dari 90% yang tersisa, saudara mau memberikan korban, itu betul korban. Ya, jadi saudara jangan sampai keliru, karena itu semua adalah jalan logika manusia biasa yang berdosa. Itu sebab saudara, kalau saya dan saudara datang kepada Tuhan dan kita mengatakan, Tuhan, hamba mau memegang teguh prinsip Ebenezer. Katakan prinsip Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong saya. Tuhanlah batu pertolongan saya. Dengan demikian saya menerima dari Tuhan pertolongannya. Karena saya bertindak berdasarkan firman. Semua yang saya dasarkan firman, saya lakukan, saya diberkati. Aku diberkati. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kalau saudara tidak belajar dari firman, maka saudara dan saya ini, ego kita itu kuat, kesombongan kita itu kuat. Wah ya, karena aku berkorbannya banyak sih, karena aku setia sih, karena aku memang sama Tuhan tuh cinta, makanya aku selalu mendapat mujizat. Ya itu benar. Tetapi saudara punya egosentris, saudara punya keakuan itu terlalu gede. Saudara harus mikir, iya pasti aku menerima mujizat, aku sekarang alami berkat yang luar biasa dan berlimpah, ini karena apa yang aku percayai dan aku pelajari sekarang berhasil, sekarang keluar buahnya karena aku belajar. Ya saudara, saudara tidak bisa keluar dari sini. Kalau saya dan saudara keluar dari sini, maka tidak bakal terjadi. Saudara ngotot berdoa, berpuasa sampai setengah mati, saudara digotong ke UGD karena saudara puasa segitu lama. Entah saudara tidak terima, saudara. Itu sebab perlu hanya Ebenezer. Ebenezer muncul karena Immanuel. Katakan, Ebenezer muncul karena Immanuel. Bila Tuhan tidak Immanuel dalam hidup saya tidak bakal menerima Ebenezer. Tetapi karena Tuhan Immanuel seumur hidup saya, maka otomatis saya mengalami Ebenezer. Sampai dimanapun Tuhan menolong saya. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta, kelompok 3 suara K3S dengan judulnya Oh Ya. Dan lagu tadi juga menjadi lagu yang sempat menjadi pilihan di beberapa waktu yang lalu, 15 tahun lebih yang lalu. Tapi gayanya masih bisa ngikutin gaya sekarang, Sobat Petra. Ya, tidak ketinggalan banget gitu artinya. Dan itu menjadi salah satu contoh lagu yang sejenis gitu, yang akan kita dengarkan nanti sampai jam 2 di Gita Prima. Sudah saya buatkan list di sini, playlistnya Sobat Beta sampai jam 2 nanti. Namun demikian, Sobat Beta juga masih bisa nyelip-nyelipin request di situ. Silakan nanti di 0856-0202-4567. Harapannya semuanya sehat, lancar, dan tentu nanti kita akan bicara sesuatu yang menarik hasil dari pertemuan tadi pagi, yaitu tentang ketuklah pintu. Ya, pintu kalau tidak diketuk tidak akan berbunyi dan tidak ada yang bukain gitu. Jadi memang harus ada usaha, itu yang akan nanti kita bicarakan, Sahabat Petra. Lagu yang kedua, saya mengajak Sahabat Petra semuanya untuk optimis.

Sahabat Beta diingatkan oleh Atik CB untuk semuanya, jangan menyiksa diri, hidup ini hanya sekali. Dan tentu saja masih ada harapan, walaupun itu mungkin harapannya hanya bukan hanya tinggal segenggam, tapi segenggam yang nanti lama-lama jadi membesar kalau kita bisa membuatnya semakin besar dan semakin lancar dan bisa jalan semuanya.

Lulu Purwanto, segenggam harapan sahabat Petra, mengingatkan kita semuanya, buat kita semuanya sahabat Petra termasuk saya ini, untuk selalu diingatkan, untuk selalu terus mempunyai sebuah harapan. Ada kalanya kita lupa bahwa ada hal yang kita inginkan kok tidak terlaksana gitu sahabat Petra. Apapun, bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal hal-hal sosial, hal-hal yang hubungan dengan pribadi. Kadang-kadang kita merasa kok enggak gagal, merasa gagal. Dan yang kita sering atau separuh lupa ya, biasanya seolah-olah kita sudah melangkah gitu, sudah memulai, padahal sebelumnya sebenarnya masih dalam pikiran ingin membuka sebuah warung misalnya. Nah, baru nulis-nulis gitu sudah merasa kesulitan, kemudian rasa takut dan sebagainya. Dua lagu tadi sahabat Petra kalau digabungkan menjadi sebuah inspirasi buat kita, yaitu sabu satu lagu harapan, segenggam harapan. Kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan perencanaan, apapun yang gak mau dilakukan gitu, yang terbaik gitu. Kemudian harus ada rasa optimis gitu ya, biar semuanya bisa dilakukan dengan baik. Cerita di beberapa waktu yang lalu ada kisah menarik, dan ini realita sahabat Petra di Bekasi. Ya, di Bekasi. Jadi ini menjadi inspirasi sahabat Petra, yang namanya ada seorang pemuda yang ya bapak-bapak tapi masih muda lah gitu. Usianya masih 41 tahun. Namanya Mas Ayatullah gitu. Ya, Ayatullah gitu. Dia itu pekerjaan utamanya, latar belakangnya 10 tahun sebagai pedagang gorengan dan kopi, dan pernah bekerja sebagai kuli bangunan. Dari usaha gorengannya ini sahabat Petra, ia memperoleh keuntungan sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 per hari. Lumayan ya sahabat Petra ya. Dan beberapa waktu yang lalu menjadi pembicaraan karena dari pengalamannya yang dari bawah, dan tentu saja melalui sebuah perjuangan dalam usahanya pada pemilihan kepala desa di desa Setia ya, di desa Pahlawan Setia kecamatannya di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mas Ayatullah ini sahabat Petra terpilih menjadi kepala desa. Sempat ya, Mas Ayatullah ini sahabat Petra sempat dicibir gitu ketika mau maju kan menjadi calon kepala desa. Ia sempat dipandang sebelah mata karena dianggap tidak memiliki modal besar dan dihina sebagai tukang gorengan kiri katanya gitu. Tapi pada akhirnya Mas Ayatullah ini menang sahabat Petra, dan salah satu kuncinya kemenangan adalah dia 6 bulan itu penuh ya, 6 bulan penuh dia mendengarkan langsung keluhan warga, dan itu menjadi sebuah keunggulan ketika dia berjualan gorengan dan mesti langsung ketemu para pembeli, dan kayaknya di situ dimanfaatkan juga untuk komunikasi gitu, untuk mendapatkan masukan. Waduh, seolah-olah ada keluhan apa dan sebagainya. Seperti misalnya masalah bantuan sosial yang tidak tepat sasaran katanya gitu. Dan setelah terpilih sahabat Petra, ia menyiapkan program kerja meliputi pembangunan tempat pemakaman umum, TPU, juga peningkatan transparansi pemerintahan, serta pengembangan usaha gorengan. Menarik ini, melalui badan usaha milik desa, BUMDes gitu. Dan tentu saja berupa program ketahanan pangan. Menarik sahabat Petra, dari cerita tadi yang jelas ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa, keberanian untuk memulai gitu. Ada usaha ya, walaupun sempat dicibir, tapi Mas Ayatullah ini tetap mencoba sahabat Petra. Digarisbawahi, dia berani mencoba, ada langkah, ada tindakan sahabat Petra.
perjuangan Mas Ayatullah ini tentu saja dia menjadi seorang yang mempunyai mental baja gitu, menjadi seorang penjual gorengan gitu. Kita tahu semuanya memulainya mesti dengan pagi-pagi, kemudian meracik adonan sehingga panas-panasan menjaga gerobak di pinggir jalan gitu. Jadi Mas Ayatullah ini terkenal gigih ya, mencari nafkah dengan model langsung. Jadi sekolahnya kepemimpinan pertama ya di lapangan itu ya, gigih gitu. Jadi dia menjadi seorang pemimpin yang tidak perlu disetarakan. Karena lagi hits nih kata-kata setara ya, sahabat Betra. Kemudian dia menjadi seorang, Mas Ayatullah ini menjadi seorang yang mempunyai mental menghadapi kerasnya hidup, tidak akan mudah menyerah gitu. Menghadapi birokrasi yang rumit dan masalah warga yang pelik gitu. Menarik sahabat Betra. Sekali lagi satu hal yang menarik dari tekad Mas Ayatullah ini adalah dia tetap ada langkah, ada ikhtiar, itu yang penting gitu. Semuanya kalau tidak ada itu ya tidak, ya jalan di tempat gitu. Kalau ada pintu kita mau masuk rumah ya diketuk gitu. Dan menyampaikan salam agar terdengar. Kalau nggak ada salam, mungkin ketukan pintu tidak didengar, ya pasti didengar kalau kita menyampaikan salam dengan lebih keras. Selamat pagi, mesti akan dijawab. Selamat pagi, terus akan dibantu tentu saja kalau kita sudah menciptakan relasi yang baik dengan siapapun gitu. Siapa tahu sahabat Petra juga mempunyai cita-cita bukan hanya sebagai atau tidak harus sebagai kepala desa, tapi mungkin cita-cita yang belum punya kerjaan gitu. Harus terus ada tindakan, harus ngomong kepada orang-orang yang ada gitu kalau perlu, menawarkan diri kalau perlu agar kita dapat kerjaan, dan kalau perlu tidak pilih-pilih dulu, yang penting ada pengalaman gitu. Bukan hanya pekerjaan tapi juga punya teman dekat, sahabat Petra harus keberanian juga untuk melangkah.

Sebuah lagu dari Gigi, sahabat Petra, grup Gigi dengan Andai. Dan kata Andai ini, sahabat Petra, kadang-kadang juga kalau kita keterusan bisa mencapai sebuah arti yang kita seolah-olah terjebak, menghibur diri gitu. Seandainya, selalu seandainya gitu. Nah itu perlu pada titik tertentu perlu dipecah. Maksudnya perlu di stop dan harus di implementasikan dalam sebuah realita, yaitu sebuah langkah gitu. Seandainya, waduh. Dan kadang-kadang itu juga dipakai ketika sesuatu sudah lewat. Seandainya kemarin, ya percuma, sudah lewat, biarin lewat gitu. Itu sahabat Petra, kalau mengacu dari pengalaman hidup Mas yang penjual gorengan, siapa tadi namanya, saya lupa. Aduh, karena banyak ini yang apa namanya, yang request juga sebelum saya baca gitu. Mas Ayatullah ya, Mas Ayatullah di Bekasi itu, tadi kita bisa belajar dari situ. Dia tidak seandainya langsung aja mencalonkan diri ya untuk menjadi seorang kepala desa, dan ternyata memang lolos, dan tentu saja tidak gampang, dan ini menjadi sebuah inspirasi buat kita semuanya. Ada kalanya juga kalau mungkin Mas Ayatullah ini terjebak dalam sebuah pemikiran fatalis ya, yang dia berpikiran udah jadi penjual gorengan, walaupun sebenarnya untungnya besar juga gitu. Tapi dari sisi mungkin masa depan, mungkin akan lebih baik kalau dia mempunyai posisi baru, yaitu kepala desa gitu. Tapi kalau dia sebelumnya berpikiran, pemikiran fatalis ya, misalnya ya kalau sudah takdirnya sukses, pasti sukses gitu. Ya, pasti dia akan gak akan kemana-mana gitu. Dan Mas Ayatullah ini akhirnya dia percaya bahwa dalam hidup nasib tidak akan berubah hanya karena kita menunggu gitu. Karena yang di atas sudah memberikan akal, tenaga, dan pilihan untuk kita gerakan. Itu sahabat Petra yang bisa kita ambil dari Mas Ayatullah. Seorang penjual gorengan yang akhirnya menjadi kepala desa di sebuah kabupaten, desa di Bekasi sana. Hebat sahabat Petra. Kalau ini semangatnya dan gerakannya, kayaknya bisa jadi inspirasi buat kita semuanya. Di segala hal, tetap harus ada gerakan. Harus melangkah. Sekali lagi contoh yang paling ringan, ketika kita masuk rumah pun harus mengetuk dulu. Kalau sekarang zaman bel ya harus mengebel dulu. Kalau nggak dengar ya kita harus menyapa dengan teriakan salam gitu. Yakin pasti didengar? Ya belum tentu, tapi pasti ada usaha dulu. Mbak Dian di jalan katanya lagi kota-kota sambil mendengarkan Petra minta lagunya Reza. Salam buat semuanya di situ di jalan. Maksudnya yang di kendaraan. Hati-hati di jalan.

Sahabat Betra, sekarang jam 1 lebih 33 menit. Untuk Sahabat Betra yang mungkin suka lagu lawas dari Koes Plus, saatnya kita mendengarkan satu lagu dari Koes Plus. Dan siang ini satu aja Sahabat Betra ya, seperti biasa, untuk mengingat grup legendaris Koes Plus. Judulnya Rasa Hatiku, mungkin mewakili Sahabat Betra yang mungkin lagi punya angan-angan gitu. Segera melangkah Sahabat Betra, apapun itu hasilnya ya, nanti tergantung segala sesuatunya, banyak hal yang mempengaruhi. Yang penting melangkah dulu, ketuk pintu dulu, maka akan ada yang membukakan.

0: Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7

Sahabat Beatles, sekarang jam 1 lebih 44 menit yang sudah request, terima kasih. Sudah saya siapkan juga, terutama buat Mbak Dewi di Sinduadi. Katanya minta lagunya Protomena yang kiranya. Kemudian Mbak Dian, apa kabar? Mudah-mudahan juga sehat hari ini. Salam buat teman-teman. Katanya minta lagunya dari She, ya. Sudah disiapkan juga, nanti bisa didengarkan. Yang lain masih ada waktu 10 menit kurang lebih. Paling tidak, kalau masih mau request boleh. Tapi kalau tidak, kita nikmati lagu-lagu yang ada. Sambil terus, apa, saya tambahkan sedikit tentang sebuah apa namanya, cerita nyata seseorang yang sukses menjadi seorang kepala desa yang dengan background yang kalau orang umum, orang awam melihatnya kemungkinan besarnya tidak berhasil gitu, ternyata sukses gitu, sahabat Mitra. Banyak hal yang terjebak, termasuk saya mungkin beberapa waktu lalu masih berkutat di sekitar intinya takdir gitu. Tapi ternyata kita juga harus diingatkan juga untuk selalu mengubah dan tidak hanya menunggu. Karena kita diingatkan bahwa kita juga diberi akal, tenaga dan pilihan untuk dikerahkan. Makanya seperti yang dilakukan yang di sebuah perhelatan pemilu gitu, menang menjadi kepala desa karena dia berani untuk maju gitu. Hebat sekali lagi sahabat Petra, dan kita sekali lagi diingatkan bahwa nasib kita ini bukan lotre sahabat Petra ternyata ya, melainkan hasil dari aksi itu yang kayaknya kita harus garis bawahi lagi gitu. Karena saat ini termasuk mungkin kita, saya gitu, banyak atau mengeluhkan keadaan ekonomi atau status

diri untuk belajar hal baru. Jadi dia sukses karena akumulasi dari ribuan tindakan kecil yang konsisten. Hebat.

Sahabat Petra, sekarang jam 1:56. Terima kasih yang terus mendengarkan 105,7 Petra FM, juga mendengarkan di mungkin live streaming ya, berarti ada di luar Jogja atau di Jogja. Selamat siang semuanya, terima kasih juga Sahabat Petra yang mendengarkan melalui aplikasi Petra di Play Store melalui smartphone di sana, terima kasih juga. Banyak saya lihat di situ jumlahnya. Tinggal live TikTok aja kalau mau, katanya gitu. Baik, Sahabat Petra, sekali lagi terima kasih, ketemu lagi besok ya, besok hari Jumat. Lancar untuk semuanya, dan sekali lagi kita bisa tidak ada salahnya menyontoh dari kesuksesan Mas Ayatullah yang latar belakangnya penjual gorengan, akhirnya terpilih menjadi kepala desa di Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Cukup viral beritanya beberapa waktu yang lalu, dan mungkin di situ mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa bicara tentang nasib baik aja gitu ya, kita diarahkan, dikasih tahu oleh Mas yang sukses gitu. Jadi kita memang harus menyerahkan kendali kita. Kita tidak bisa menyerahkan kendali hidup kita hanya kepada waktu. Orang lain sudah bergerak, kita yang tertinggal gitu, Sahabat Petra. Dan juga kadang-kadang kita juga tidak boleh beralasan karena keterbatasan modal, keterbatasan ijazah atau latar belakang keluarga sebagai alasan untuk berdiam diri. Jadi semuanya, alam semesta ini melihat usaha kita gitu. Yang jelas kita harus bertindak gitu, dan perlu sebuah keberanian gitu. Menunggu waktu menjadi menciptakan waktu yang tepat. Saya pamit Sahabat Petra, dan tetap kita tidak boleh menunggu kalau di depan rumah seseorang biar orangnya keluar. Jadi tetap harus mengetuk pintu. Normalnya dengan tindakan itu mesti akan dibukakan. Ketemu lagi besok Sahabat Petra.

0: Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM spasi Jogja.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
0: Love and Inspiration
2: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: ini Top Insure. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kita sering barangkali ya mendengar atau membaca nasihat dari para guru, para motivator, para ahli yang mengatakan kalau kita ingin mencapai sebuah target, mencapai sebuah sasaran, maka kita harus menuliskan target tersebut. Ya, mungkin Anda sudah sering mendengar kata-kata ini. Nah, hari ini saya ingin sedikit tambahkan karena dari pengalaman menuliskan aja ternyata tidak cukup. Jadi saya tuliskan dalam singkatan yang saya sebut dengan 3T. Apa itu 3T? Yaitu tulis, tempel, dan tatap. Maksudnya apa? Jadi maksudnya pertama benar sekali seperti kata mereka tadi, para guru itu, bahwa kita harus menuliskan apa yang mau kita raih. Nah, setelah tulis, maka yang kedua adalah tempel. Tempelkanlah apa yang Anda tulis tadi di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya setiap hari. Ya, apakah di depan di meja kerja Anda atau di tempel di almari baju Anda. Pokoknya tempellah di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya. Nah, yang ketiga setelah Anda tempel adalah tatap. Maksudnya apa? Saya akan sarankan sahabat Petra untuk menatap apa yang Anda tempel tadi setidaknya sehari sekali sebelum tidur. Ya, kalau Anda bisa menatap 2 kali, 3 kali di sela-sela kesibukan Anda itu bagus juga. Karena itu akan dengan tidak sadar Anda merekam apa yang Anda tempel, Anda yang sudah Anda tulis dan tempel tadi di dalam alam bawah sadar Anda. Dan kalau itu Anda lakukan di malam hari menjelang tidur, maka itu akan betul-betul terekam dalam dan alam bawah sadar Anda akan bekerja untuk mencarikan solusi dari apa yang ingin Anda raih. Jadi sekali lagi, tulis, tempel, dan tatap apa yang Anda tulis tadi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
3: The Voice of Love.
4: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and inspiration.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856-0202-4567. 0274-885-481.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk, kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.
4: The voice of love.
5: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.9.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. Seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita.
7: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
8: Petra FM.
9: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: asalnya.
1: Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.
1: Love and Inspiration,
0: Petra 105.7 FM.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Meiyu, Ding Tan De Lu. Tidak ada jalan yang rata. Di pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan 3 jari ke hadapan pemuda. "Ada 3 jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan penuh berjujuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi 3 jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?" "Sebelah kanan, banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya, aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda. Sambil menatap tajam, dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Ziyao ni de yizi jian jiang. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa." Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, Kek. Saya mengerti. Terima kasih, Kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini. Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang." Sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Mayu Bintan Telu, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
3: Petra FM.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.

Anda pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata melerai. Saudara, mungkin Anda pernah berusaha melerai sebuah pertikaian di antara dua pihak, namun justru Anda yang menjadi korbannya. Nah, hal ini tentu tidak menyenangkan, bukan? Seorang polisi yang bertugas di negara bagian Amerika Serikat menjadi korban saat dirinya melaksanakan tugas. Kejadian ini bermula ketika sang polisi berusaha melerai pertikaian yang terjadi antara seorang wanita berusia 40 tahun bernama Pamela dengan seorang sales yang datang ke rumahnya untuk menawarkan kucing. Polisi itu datang setelah mendapat telepon dari Pamela untuk membantu mengusir salesman dari rumahnya. Namun apa yang terjadi kemudian? Ya, tak disangka-sangka, setibanya di rumah Pamela, polisi tersebut langsung diserang oleh dirinya, yakni Pamela, ketika berusaha melerai pertikaian yang sedang terjadi. Akibat serangan tersebut, polisi pun harus merelakan jari manis tangan kanannya hilang. Sebuah risiko pekerjaan yang tidak dapat diduga sebelumnya, bukan? Dan pertikaian itu pun berubah menjadi tragedi yang menimpa sang polisi. Peristiwa ini membawa Pamela akhirnya ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saudara, pertikaian sebenarnya dapat diselesaikan secara damai, namun tidak sedikit yang kemudian berakhir dengan kekerasan atau bahkan tindakan yang brutal dan juga sadis. Karenanya diperlukan bantuan dari pihak ketiga untuk membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan baik. Dengan harapan pihak ketiga ini dapat bersikap adil dan bijaksana dalam mencari solusinya. Banyak orang menjadi korban akibat pertikaian, tidak hanya pihak yang terkait, namun juga pihak ketiga yang berusaha melerai. Melihat kenyataan ini, menjadi pelerai memang tidaklah mudah. Diperlukan keberanian besar dan kebijaksanaan. Kasus yang menimpa polisi tadi adalah salah satu dari sekian banyak orang yang menjadi korban karena berusaha melerai sebuah pertikaian. Apakah saat ini di sekitar Anda tengah terjadi sebuah pertikaian? Dan Anda pun rindu untuk melerai mereka dengan cara yang damai? Belajarlah pada Tuhan yang selalu memberikan damai pada setiap manusia. Setiap kita yang mampu mendamaikan pihak yang bertikai, maka kita pun akan memperoleh buah dari kebenaran. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang ayah yang mendidik dan mendisiplin. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Di budaya kita, Pak Paul, ya, di Indonesia ini khususnya, mendidik anak itu diserahkan kepada ibu, atau kalau enggak ya kakek neneknya gitu ya. Tetapi sebagai ayah ini rasanya kurang terlibat di dalam pendidikan anak itu. Nah, ini bagaimana, Pak Paul, pandangan menurut Alkitab?
1: Sebetulnya itu pandangan nggak tepat ya, Pak Gunawan. Itu merupakan memang ya budaya lah di mana kita tinggal, dan bukan hanya di sini tapi di mana-mana di dunia ini. Saya kira kebanyakan orang beranggapan tugas mendidik anak ada pada pundak ibu. Enggak ya. Jadi saya akan bacakan dulu firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, mungkin ini yang seringkali membuat kita bertanya-tanya ya, mengapakah perintah untuk mendidik anak ditugaskan secara khusus kepada bapak, bukan kepada ibu? Tapi jika kita perhatikan baik-baik, Pak Gunawan, Paulus sebetulnya tidak menugaskan ayah secara khusus. Sebenarnya Paulus hanya menitipkan pesan yang berhubungan dengan tugas seorang bapak. Yaitu sebab pada Efesus, Paulus memulai dengan pesan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, baru mengakhiri dengan instruksi mendidik dan mengajar anak. Dan di Kolose juga, Paulus berkata, jangan menyakiti hati anakmu. Nah, waktu kita baca di kitab Ulangan, pasal 6, ayat 6 hingga 9, nah, dari situ kita bisa juga melihat dengan jelas bahwa tugas mendidik dan mengajar anak berada pada pundak ayah dan ibu. Bukan hanya ada pada pundak ibu, ya. Enggak, dua-duanya. Namun, rupanya dalam pelaksanaannya, Tuhan perlu menitipkan pesan tambahan kepada para bapak, tidak kepada ibu. Dan pesan khusus ini berhubungan dengan kemarahan. Jadi kesimpulannya adalah, tampaknya dalam menjalankan tugasnya, Tuhan melihat adanya kecenderungan pada ayah untuk membangkitkan kemarahan pada diri anak. Nah, jadi inilah yang akan kita coba bahas pada kesempatan ini, Pak Gunawan.
0: Tapi memang di kalangan orang Yahudi, tugas mendidik anak itu kan memang dipercayakan kepada ayah gitu, atau peran ayah itu besar, terutama terhadap anak prianya, anak laki-lakinya gitu, Pak Paul.
1: Betul, betul. Jadi memang mereka ya sangat menekankan sekali ya tanggung jawab ayah dalam membesarkan anak-anaknya. Betul sekali.
0: Iya. Kalau ayah itu memang dibebani dengan atau ditugasi untuk mendidik dan mendisiplin, Pak Paul, ya. Sedang ayah itu juga menjadi seorang yang tugasnya mencari nafkah buat kepentingan keluarganya. Apakah dalam hal ini tidak terlalu sulit bagi ayah itu untuk melakukan peran tersebut? Karena dengan mencari nafkah, dia harus meninggalkan rumah seringkali gitu, Pak Paul.
1: Betul. Sudah tentu dalam pelaksanaannya yang akan lebih banyak berperan adalah ibu, ya. Nah, yang kita ini nih mencoba untuk beritahukan para pendengar kita adalah ini enggak berarti pria itu dibebas tugaskan. Kita mau menjelaskan dari firman Tuhan bahwa justru ya peranan untuk mendidik anak adalah tanggung jawab baik ayah maupun ibu. Namun dalam pelaksanaannya sudah tentu ibu akan lebih berperan karena waktu yang dihabiskan dengan anak juga lebih banyak. Tapi ayah juga nggak boleh melepaskan tangan dan berkata, ini bukan urusan saya, ini urusan istri saya. Nah, itu juga nggak boleh. Sebab Tuhan memanggil dan menugaskan kita berdua untuk mendidik anak-anak kita.
0: Ya, kalau Rasul Paulus mengingatkan agar ayah atau bapak itu tidak membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya, itu misalnya dalam hal apa, Pak Paul?
1: Begini, Pak Gunawan, ini kita laki-laki nih ya, kalau misalnya mau mendisiplin anak ya, kita cenderung tuh akhirnya kalau kita nggak sadari, kita justru membangkitkan amarah anak-anak. Nah, ini yang saya perhatikan, kok nggak terjadi pada ibu ya. Saya ini melihat kalau saya ngomong anak saya lebih susah untuk terima, tapi kalau istri saya kok mereka lebih bisa terima. Nah, jadi membuat saya bertanya-tanya, ada apa dengan saya kok sehingga anak saya lebih mudah untuk bereaksi marah, tapi ada apa dengan istri saya kok anak-anak enggak terlalu cepat bisa marah kepada dia. Nah, ini coba kita akan soroti Pak Gunawan.
0: Ya, memang seperti itu Pak Paul terjadinya. Memang Pak Paul mengamati hal itu. Dan apa yang Pak Paul dapatkan Pak Paul?
1: Yang pertama adalah saya temukan saya ini orang yang enggak suka berbahasa basi. Pada umumnya kan saya ini berfungsi secara rasional. Dan dalam alam rasional, yang tersaji adalah fakta demi fakta, yang hampa perasaan. Nah, sewaktu saya menegur anak, yang keluar dari mulut adalah perkataan yang bersifat rasional. Saya menyampaikan apa yang saya lihat, sekaligus teguran kepadanya, yaitu apa yang seharusnya ya perbuat. Nah, masalahnya adalah akhirnya tuh waktu saya sampaikan, karena saya biasanya menyampaikannya secara rasional langsung Pak Gunawan, jadi benar-benar ke faktanya. Saya lihat ini, saya katakan langsung. Saya pikir ini, saya katakan langsung. Pokoknya faktanya. Seolah-olah tidak ada kata pembukaan, tidak ada kata penutup, langsung ke isinya. Nah, rupanya ini yang cukup melukai hati anak sehingga mereka bereaksi keras kepada saya.
0: Ya, itu yang Rasul Paulus katakan menyakiti hati anak itu, Pak Paul, yang melukai hati anak dengan cara seperti yang Pak Paul tadi katakan, Pak.
1: Betul, betul ya. Jadi artinya tuh saya kalau nggak hati-hati, karena memang cenderung membicarakan fakta ya, berpikir secara rasional, akhirnya aspek-aspek yang bisa ya menyiapkan hati anak untuk mendengar perkataan saya itu kurang saya lakukan. Hal-hal yang seharusnya saya lakukan setelah saya itu menegur anak itu juga kurang saya lakukan. Jadi benar-benar tuh anak tuh menerimanya tuh sepertinya kok ditampar lah gitu secara emosional oleh perkataan saya.
0: Jadi dalam hal ini seorang istri itu lebih diplomatis gitu di dalam menegur anak itu, yeah, sehingga anak itu tidak sampai marah kepada dia sendiri gitu Pak Paul.
1: Betul, betul. Jadi akhirnya saya perhatikan ya istri saya lebih bisa tuh ngomong sama anak ya, sehingga akhirnya perasaannya anak itu udah terlibat dulu, merasa disayangi atau apa, sehingga nggak bereaksi dengan marah kepadanya.
0: Jadi dalam hal ini Pak Paul, yang membedakan itu apakah cara kita dan istri kita yang berbeda, yeah, yeah, ataukah memang istri kita itu punya tabungan emosional di dalam diri anaknya sehingga anaknya tidak sampai marah kepada dia gitu Pak Paul.
1: Sudah tentu itu betul ya Pak Gunawan. Jadi karena dia banyak ya memberikan waktu kepada anak, yang membesarkan anak juga adalah dia, kebanyakan di rumah. Nah, jadi tabungan emosional itu penuh sehingga anak-anak juga enggak mudah marah. Nah, ditambah lagi dengan ya waktu menyampaikan teguran, istri kita atau ibunya lebih bisa lah ya ngomong sehingga lebih bisa diterima oleh anak.
0: Hal yang lain apa Pak Paul yang menyebabkan anak jadi marah itu kalau ketika kita tegur?
1: Yang kedua adalah ini Pak Gunawan, saya melihat pada diri saya ya, saya itu tuh menunggu terlalu lama untuk menegur mereka. Pada umumnya saya membiasakan diri untuk tidak langsung menegur anak sampai ia mengulang perbuatannya beberapa kali. Saya tidak langsung menegur sebab pada dasarnya saya tidak suka menegur orang. Saya pun tidak langsung menegur sebab saya ingin memastikan bahwa perbuatan itu terulang kembali. Saya ini maklum bahwa kita kan bukannya orang yang sempurna bisa melakukan kesalahan. Jadi saya enggak merasa saya harus menyampaikannya setiap saat. Nah, masalahnya adalah ini Pak Gunawan. Pada waktu saya menyampaikan teguran, ada kalanya emosi marah saya sudah menanjak. Mengingat ini adalah kesalahan yang sudah terjadi berulang kali. Akibatnya, nada suara saya cenderung meninggi dan kata-kata yang keluar menjadi lebih tegas. Nah, ini yang melukai anak saya Pak Gunawan. Jadi kadang-kadang mereka berkata, kenapa sih Papa kalau ngomong suaranya masih keras gitu. Nah, saya harus akui karena memang saya ini udah menyimpan juga lah rasa jengkel, tapi ya sebelum-sebelumnya saya harap mereka bisa bisa berubah, saya enggak usah tegur mereka. Jadi waktu saya akhirnya keluarkan teguran, nadanya udah terlalu keras.
0: Iya, memang menunda teguran seperti itu juga membingungkan anak. Anak akan berkata, loh dulu saya melakukan ini, papa enggak bertindak seperti ini, tidak marah seperti ini. Kenapa tiba-tiba sekarang ini marahnya luar biasa gitu, Pak Paul?
1: Bisa. Jadi ada hal-hal yang terjadi, kita dulu diamkan. Nah, itu dia. Padahalnya kita enggak terlalu setuju, enggak terlalu senang. Nah, akhirnya kita keluarkan, kita rasa kok ini udah keterlaluan. Tapi waktu kita keluarkan, volume suara kita akan lebih keras karena memang sudah ada simpanan kemarahan juga, begitu.
0: Ya, tapi kalau setiap kali ditegur dan kesalahan itu hal-hal yang sama terus, itu di hadapan anak apa kita itu enggak menjadi orang tua yang terlalu cerewet gitu, Pak Pol?
1: Nah, ini memang saya kira keunikannya kita sebagai pria dan keunikannya istri kita ya sebagai wanita. Kebanyakan saya kira istri kita itu akan sering-sering menegur. Ya, lebih langsung menegur, ada apa langsung menegur. Nah, anak memang bisa mengeluhkan, mama ini kok cerewet, terus menerus kok tegur saya atau apa. Tapi masalahnya adalah waktu diberikan teguran itu enggak terlalu marah anak-anak itu. Tapi kita ini nih karena jarang-jarang menegur, waktu menegur memang lebih keras. Nah, saya kira ada juga positifnya dalam hal ini, teguran kita yang keras itu. Seringkali teguran kita yang keras itu lebih menyadarkan anak untuk enggak boleh lagi begitu. Sedangkan teguran mamanya yang berulang kali, nah akhirnya tuh terbiasalah dia dengar, kemudian ya udah dia enggak hiraukan, dia mengulang lagi kesalahan yang sama.
0: Ya kan memang ada gejala seperti itu, Pak Pol. Anak yang terus berulang kali diberitahukan untuk hal yang sama, dia akhirnya tidak menghiraukan perkataan ibunya ya. Itu, Pak Pol.
1: Ya, jadi ya perlu benar-benar hikmat Tuhan juga dalam hal ini supaya kita masih bisa menegurnya dengan tegas dan keras tanpa harus ya melukainya. Jadi saya kira ya emosi kita lah yang mesti kita jaga sehingga waktu kita ngomong dengan suara yang keras, kita masih bisa jaga sehingga enggak menyakiti hati dia.
0: Tapi memang teguran yang tepat pada waktunya, artinya pada waktu dia anak kita salah langsung kita tegur, itu memang perlu, Pak Pol. Karena kalau terlalu lama dan baru kita ungkit kembali, anak ini juga akan marah kepada kita, gitu, Pak Pol.
1: Iya. Saya kira kebanyakan kita ini pria mengerti hal ini, tapi dalam pelaksanaannya kita ini pria memang yang nggak terlalu terbiasa lah untuk ada apa langsung tegur anak. Kebanyakan kita ini pria akan berkata ya udahlah biarkanlah ya nanti dia juga ngerti lah biarkanlah. Tapi masalahnya pas kita tegur karena udah terlalu lama membiarkan. Nah, nadanya tuh volumenya biasanya menjadi lebih keras.
0: Atau ada orang tua atau ayah yang tahu sebenarnya anaknya salah, tetapi dia tidak mau menegur langsung, dia nyuruh istrinya.
1: Iya.
0: Istrinya yang disuruh untuk menegur anak. Nah, ini anak juga kurang respect gitu terhadap orang tuanya, Pak Bos.
1: Betul sekali. Jadi kita nggak boleh ya memang memberikan tanggung jawab itu kepada istri untuk menegur atau mendisiplin anak kita, enggak ya. Ada bagian kita juga. Ini tanggung jawab kita. Jadi kita juga harus ya berani maju ke depan dan berkata kepada anak kita, kamu keliru atau kamu salah dan kamu harus berubah.
0: Iya. Hal lain yang menimbulkan potensi membangkitkan kemarahan anak apa, Pak Pol?
1: Yang ketiga adalah ini ya Pak Gunawan, kalau saya perhatikan diri saya ini terlalu jauh melihat atau mengantisipasi ke depan. Oleh karena saya ini memikirkan kemungkinan terburuk yang dapat terjadi bila mereka terus melakukan kesalahan. Nah, bobot teguran saya menjadi lebih berat. Sebagai akibatnya mereka merasa bahwa teguran saya terlalu keras dan terlalu menyudutkan mereka. Kesalahan yang diperbuat dianggap sebagai kesalahan yang fatal lah gitu. Dan seolah-olah mereka telah dipastikan akan berbuat kesalahan yang sama lagi. Singkat kata, teguran saya membuat mereka tidak berkutik. Jadi intinya kadang-kadang karena saya terlalu ya mikir jauh, jadi saya mau memastikan jangan sampai dia berjalan sejauh itu. Namun akhirnya tuh tanpa saya sadari, saya memperbesar masalahnya atau memperbesar kesalahannya. Padahalnya kesalahan yang dilakukannya enggak terlalu besar gitu. Namun karena saya udah pikir ke sana, jadi akhirnya tuh seolah-olah kesalahannya sangatlah besar. Sebagai contoh, dan misalnya kita ini ayah-ayah waktu memberikan teguran kepada anak, belajar, jangan sampai enggak belajar, jangan sampai nanti ulangan jelek, jangan sampai enggak naik kelas. Nah, kadang-kadang kita sebagai ayah kan juga menegur anak seperti itu. Nah, ada kecenderungan kita-kita ini ayah karena memikirkan masa depan si anak, sehingga waktu tegur dia untuk jangan sampai lalai belajar, kita ngomongnya tuh akhirnya tuh kebanyakan. Kamu kalau begini terus, kamu pasti gak naik kelas, dan kamu kalau gak naik kelas, kamu pasti akan merasa malu. Nah, kamu akan dihina oleh teman-teman kamu, nanti kamu nanti gak lulus sekolah, kamu mau jadi apa? Kamu apakah mau jadi pengemis atau mau jadi gembel atau apa dan sebagainya. Nah, seolah-olah anak berkata, aduh ilah, saya belum juga nganek kelas, saya belum juga ulangan jelek, kok papa kok udah ngomongnya udah seperti begitu, seolah-olah saya memang tuh orang yang gak bakalan bisa berhasil dalam hidup ini. Nah, jadi kita mesti berhati-hati juga waktu menegur anak, gak sampai terlalu jauh.
0: Tapi itu biasanya memang diwarnai oleh pengalaman masa lalu dari si ayah itu sendiri, yeah. Pak Pol.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dia wajar saja ya, sebagai orang tua tentu mengkhawatirkan kondisi anaknya yang rasa-rasanya sejalan atau yeah, hampir sama ada pengalamannya dengan dia sendiri gitu, Pak Pol.
1: Saya kira demikian, Pak Gunawan. Jadi memang kita-kita ini pria takut sekali anak kita itu nanti akan gagal dalam hidup ini nih. Apalagi kalau kita punya pengalaman hidup susah di masa lampau, kita akan lebih takut lagi. Jadi kita masih hati-hati ya, jangan sampai ketakutan kita itu benar-benar memvonis dia lah. Waktu kita memarahi dia, kita memvonis dia bahwa dia akan gagal seperti itu.
0: Tapi kan kita selalu katakan bahwa itu demi kepentingan kamu, demi kepentingan si anak itu gitu loh, Pak Bos.
1: Betul, betul. Jadi udah tentu memang demi kepentingan si anak. Namun ya kita juga mesti jaga lah, jangan sampai berlebihan. Kita boleh katakan itu, saya ngomong begini demi kepentingan kamu, sebab saya gak mau kamu nanti akhirnya susah atau apa gitu. Tapi ya jangan sampai akhirnya terlalu banyak atau terlalu berlebihan dalam menegurnya.
0: Ya, di dalam hal menegur ini, kenapa seorang istri itu bisa lebih diterima gitu oleh anak daripada ayahnya gitu, Pak Paul?
1: Begini Pak Gunawan, akhirnya saya simpulkan begini ya, ini juga saya dapat dari anak saya, yaitu seolah-olah tuh saya punya dua kepribadian, ayah yang hangat ya, ayah yang penyayang, tapi juga bisa menjadi ayah yang dingin, suatu lagi menegur. Seolah-olah tuh waktu saya itu menegur, saya menjadi diri yang berbeda. Nah, saya perhatikan istri saya enggak, atau kalau mungkin saya samakan semua perempuan, saya kira sama, yaitu waktu menegur, anak melihat ibunya sebagai ibu yang menyayanginya. Enggak sampai anak itu merasa ibunya ini nih bukan ibu yang sama gitu. Kalau pria ada kecenderungan waktu kita mendisiplin anak, anak akan merasakan kita ini sepertinya orang yang lain, yang tadinya hangat dan baik kok sekarang jadinya dingin dan tegas. Tapi kalau perempuan atau ibu enggak tuh, jadi satu semuanya. Anak-anak melihat, ini mama yang sama, yang memarahi saya adalah mama yang juga menyayangi saya. Begitu. Nah, jadi saya kira yang perlu kita jadinya lihat pada diri orang, pada diri istri kita adalah ini nih. Kok enggak kehilangan sisi kehangatannya? Kok bisa tetap utuh suatu dia memarahi anak? Nah, jadi itu yang kita juga laki-laki perlu pelajari, Pak Gunawan. Jangan sampai waktu marah kita melakukan hal-hal yang tadi saya sudah sebut itu, sebab itu yang akan membuat anak merasa papa ini sepertinya nih dua pribadi yang berbeda, lagi marah mangga lagi marah.
0: Dan itu yang membingungkan anak gitu, Pak Pol ya?
1: Betul, betul.
0: Iya. Hal yang lain yang membuat seorang anak itu selalu sayang kepada ibunya walaupun dimarahi berkali-kali apa, Pak Pol?
1: Saya kira ini ya, ibu itu menjalin relasi dengan anak yang bukan saja kuat tetapi ringan. Yang saya maksud dengan ringan adalah 1001 hal yang ringan, yang tidak serius, yang menjadi bagian hidup sehari-hari. Ya, istri saya misalnya ya, sering bercanda dengan anak-anak dan acap membicarakan banyak hal yang sepele, namun menambah keakraban. Sebaliknya, saya ini cenderung berbicara dengan anak menyangkut hal yang serius, sehingga dapat dikatakan pembicaraan kami lebih bersifat diskusi. Nah, anak tuh perlu diskusi, perlu. Tapi juga lebih perlu mungkin ya, pembicaraan ringan. Ini nih yang agak lebih susah saya lakukan. Dan saya menduga cukup banyak pria yang sama, yaitu susah untuk ngomong-ngomong hal-hal yang ringan-ringan gitu. Yang ngalor ngidul, yang biasa-biasa. Kalau ngomong dengan anak tuh rasanya tuh yang serius, lebih bersifat diskusi. Nah, kita mesti belajar untuk lebih banyak membicarakan hal-hal yang ringan.
0: Tapi itu kan tergantung juga dari tingkat usia anak, lalu jenis kelamin anak. Itu kan sangat mempengaruhi, Pak Bol, bagaimana kita membentuk pembicaraan kita itu.
1: Betul. Nah, makanya ada kecenderungan anak-anak itu lebih dekat dengan ayah setelah mereka dewasa, setelah mereka remaja dan dewasa, sebab disitulah peranan diskusi memang lebih besar. Mereka perlu masukan, pertimbangan, dan ayahlah yang memang di sini lebih berperan untuk membukakan wawasan dan memberikan arahan kepada anak. Waktu anak-anak masih lebih kecil, biasanya ibu lah yang memang lebih bisa ya ngomong, bercanda dengan ringan dan sebagainya. Nah, namun ya saya juga mau mengakui satu fakta ini, Pak Gunawan. Karena ibu berperan pada anak-anak sewaktu anak-anak masih kecil, dan itu kan berlangsung lama itu, Pak Gunawan. Jadi benar-benar tabungan emosional itu penuh, banyak. Sehingga waktu ibu menegur anak, anak memang lebih bisa menerimanya. Sedangkan kita-kita ini pria, baru lebih berperan setelah anak menginjak dewasa dalam hal-hal yang bersifat diskusi dan pertimbangan. Nah, masalahnya kadang-kadang waktu anak masih lebih kecil itu tuh, kita udah kadung akhirnya memarahi dan menyakiti hati mereka.
0: Ya, di samping itu, kalau seorang ayah itu terlalu banyak bergurau dengan anaknya, itu seringkali ada suara-suara sumbang yang mengatakan, nanti kamu tidak dihormati anakmu, nanti anakmu kurang ajar sama kamu.
1: Betul.
0: Nah, itu, yaitu yang membuat ayah itu lalu enggan atau membatasi diri di dalam bergurau dengan anak-anaknya gitu, Pak Bon.
1: Bisa, bisa ya. Memang ini juga kadang-kadang yang menjadi penghalang orang tua atau ayah itu bergurau, bercanda dengan anak-anak, takut nanti nggak dihormati ya. Namun ya, sedapatnya anak-anak waktu masih kecil ya, kita-kita ini bapak ya, sedapatnya lah bicara, bergurau dan sebagainya. Salah satu hal yang kadang-kadang juga diamati oleh anak, jadinya ini, Pak Gunawan, kok papa bisa bergurau sama teman-temannya ya, kok sama kami gak bisa. Nah, ini nih salah satu hal yang kadang-kadang juga dimunculkan oleh anak. Dan itu yang mereka rindukan dari kita sebagai ayah ya, untuk lebih bisa bicara hal-hal yang ringan dengan mereka.
0: Ya, jadi harus pandai-pandai lah seorang ayah itu mencampurkan hal-hal yang kapan dia harus bersenda gurau, kapan dia harus serius dan sebagainya gitu, Pak Pol ya.
1: Betul, Pak Gunawan. Ya.
0: Pak Pol, apakah ada hal lain, Pak Pol, yang membuat anak itu sukar marah kepada istri kita itu, atau ibunya itu, Pak?
1: Yang berikut adalah ini ya, istri saya misalnya atau ibu-ibu biasanya dapat membuka diri selebar-lebarnya kepada anak untuk melihatnya sebagai manusia apa adanya. Saya kira pada umumnya wanita lebih nyaman lah ya untuk mengekspresikan perasaannya ketimbang pria. Saya perhatikan waktu istri menegur anak atau berbicara kepada mereka, dengan alamiah ia pun dapat memperlihatkan luapan perasaannya, baik itu kesal, sedih, atau takut. Nah, saya kira keterbukaan inilah yang membuat anak lebih dekat dengan ibunya ya, dan lebih dapat menerima didikan darinya. Nah, jadi ibarat tanaman, di dalam pot seperti inilah anak menerima disiplin dari ibunya, dan ternyata mereka menerimanya dengan lapang dada ya. Mungkin hari ini mereka marah karena ditegur, namun besoknya mereka sudah baik kembali. Sedangkan dengan saya, mereka bisa menyimpan kemarahan sampai bertahun-tahun gitu, Pak Gunawan.
0: Iya, pengalaman seperti ini itu ternyata terbawa sampai anak itu dewasa gitu, Pak Bol. Sampai dewasa pun seorang anak itu lebih gampang berdamai kembali dengan ibunya ketika terjadi konflik daripada dengan ayahnya, Pak Bol.
1: Iya, iya. Saya sendiri memang juga teringat pengalaman saya di mana saya itu misalnya marah kepada anak atau apa, tapi saya nggak tahu itu telah melukai hati dia, dan setelah bertahun-tahun kemudian akhirnya dia munculkan betapa sebetulnya hatinya terluka oleh karena apa yang telah saya lakukan. Nah, saya akhirnya juga harus berdamai dengan dia, harus meminta maaf kepada dia. Jadi ya, ini adalah ya hal-hal yang saya sendiri alami, Pak Gunawan. Ya, jadi jangan ragu untuk minta maaf kepada anak, untuk merendahkan diri, mendengarkan keluhannya yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Jadi itulah yang juga saya harus lakukan.
0: Tapi memang kalau anak itu mengatakan bahwa dia terluka karena sikap kita atau kata-kata kita, itu lebih mudah bagi kita sebagai seorang ayah, walaupun bagaimanapun juga kita bisa mengklirkan, menjelaskan masalah itu, Pak Pol.
1: Ya.
0: Tapi kalau dia diam-diam tetapi ya, memendam luka batin, nah ini yang sulit.
1: Betul, betul sekali. Ya, memang ini juga memang bergantung pada sikap kita ya, waktu anak itu bicara dengan kita, apakah kita itu tuh bisa nggak terima dengarkan ya. Ada orang yang gak bisa dengarkan, Pak Gunawan, malah marah. Kok kamu anak kurang ngajar, kurang berterima kasih, apalah-apalah. Nah akhirnya anak berkata, ya buat apa saya ngomong lagi dengan papa. Jadi kita ya mesti merendahkan diri, bersedialah mendengar apa yang dikatakan oleh anak kita itu.
0: Ya Pak Pol, pada waktu Pak Pol dan keluarga mengalami hal yang seperti itu, apa yang Pak Pol lakukan, Pak Pol?
1: Jadi akhirnya memang saya pernah jalani konseling keluarga, Pak Gunawan. Jadi di situ kami bicara hati ke hati, ngomong, dia keluarkan isi hatinya dan sebagainya. Dan saya kemudian berdamai dengan dia. Tuhan memulihkan relasi kami. Nah, saya jadinya ya belajar lebih berhati-hati juga. Namun satu hal yang ingin saya tekankan adalah ini, Pak Gunawan. Kita ini kan mewakili Tuhan ya. Jadi kita mengajarkan anak-anak kita tentang Tuhan. Nah, jangan sampai itu kita sebagai penyampai materi, materinya adalah tentang Tuhan, akhirnya ya membuat anak tuh gak bisa terima materi yang kita ajarkan. Sebab dia sebetulnya menolak kita si penyampai materi, tapi akhirnya tolak semuanya dah. Materinya juga ditolak, tentang Tuhannya juga ditolak. Nah ini yang kita mesti waspadai, karena sekali lagi kita ini mewakili Tuhan. Jangan sampai suatu anak marah kepada kita, menolak kita, akhirnya anak juga menolak Tuhan dan Alkitab yang kita ajarkan kepadanya.
0: Ya memang disitulah peran ayah itu mendidik dan mendisiplinkan anak atau anak-anak yang dipercayakan Tuhan di tengah-tengah mereka, Pak Pol ya.
1: Betul.
0: Terima
1: sekali.
0: Kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ayah yang mendidik dan mendisiplin. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra FM.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 25 ayat 40b. "Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Renungan hari ini berjudul Kasih dalam Aksi. Kasih sering berhenti sebagai perasaan atau kata-kata indah di tangan seorang pujangga atau penyanyi. Kita mudah berkata, "Tuhan memberkati," atau "saya peduli." Tetapi lupa bahwa kasih tanpa perbuatan adalah mati dan sia-sia belaka. Jurang antara niat dan aksi inilah yang membedakan antara kasih sejati dan kasih yang pura-pura. Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40 memberikan solusi radikal. Dia menyatakan bahwa setiap tindakan nyata, memberi makan, menjenguk yang sakit, menyambut orang asing, yang kita lakukan untuk orang yang hina dan terlupakan, sesungguhnya kita lakukan untuk Dia sendiri. Inilah tindakan nyata kasih yang mengubah segalanya. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ini bukan sekadar amal, tetapi ibadah yang praktis. Kristus mengidentikan dirinya dengan orang yang menderita, mengubahkan belas kasih biasa menjadi pelayanan sakral. Ketika kita melakukan tindakan kasih yang nyata untuk mereka yang tersisih, maka seakan-akan kita sedang melakukannya bagi Kristus. Begitu pula sebaliknya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Karena itu, jangan tunda. Hidup yang diubahkan oleh kasih karunia harus terwujud dalam kepedulian aktif. Mari buka mata, melihat Kristus yang tersembunyi dalam sesama yang membutuhkan. Hari ini, maukah kita melakukan satu tindakan kasih yang nyata? Sebab, dalam kerajaannya, segelas air yang diberikan dengan kasih lebih berharga daripada ritual yang dingin. Temukan Kristus dalam setiap wajah yang membutuhkan dan layani Dia hari ini juga.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Sahabat Petra yang terkasih, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Tentu kita bersyukur karena kita boleh merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang kita beraktivitas, menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab dari pagi, siang, sore hingga saat ini. Karena itu, dimanapun Anda berada, sebelum kita akan bersama-sama beristirahat, mari kita kembali menghadap hadirat Tuhan di dalam doa malam Radio Petra 105,7 FM bersama saya, Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wiro Brajen. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati, menyatukan pikiran kita, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hari ini, sungguh kami menghaturkan rasa syukur dan terima kasih. Karena Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Maka Bapa, pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan sebuah kesadaran bahwa kami tidak mampu hidup tanpa kasih dan kemurahan Tuhan, dan kami ingin senantiasa menyerahkan hidup, pengharapan, dan masa depan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kini kami ingin menaikkan doa kami, Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, tolong berkati para pemimpin kami dari pusat daerah sampai pemerintah di pusat sana, agar mereka boleh memimpin dengan baik, memiliki rasa takut akan Tuhan, mereka boleh semakin bertanggung jawab dan tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Kami pun juga mendoakan pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang berada di NTT ataupun di Kalimantan yang pada saat ini harus mengalami bencana. Kiranya Tuhan, Engkau menghadirkan pertolongan kepada mereka, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar supaya masalah ini boleh segera diselesaikan dengan baik, dan setiap korban yang pada saat ini belum tertangani, Tuhan boleh menghadirkan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa pada saat ini bagi gereja-Mu dimanapun berada, kiranya Bapa, Engkau boleh menjadikan kami, gereja Tuhan, menjadi terang dan garam bagi dunia. Dan kami boleh Engkau pakai supaya kami menghadirkan kasih dimanapun kami berada. Berkati para pelayan, pendeta,

Ibu Sunardi, Ibu Mulyati, Ibu Waki, Ibu Iswidarso, Ibu Mujiratul Suki, Ibu Sri Supami Slamet, Ibu Sri Suwartini Hartanto, Ibu Sucinap Suroyo, Bapak Sugeng Susanto, Bapak Suharyanto, Ibu Sri Lestari, Ibu Tuti Paryanti, Ibu Sutati, Bapak Sudarman, Ibu Rara Suwito, Ibu Sri Sunarsih, Bapak Bambang Slamet, Ibu Welas Asih, Ibu Deborah Oniponirah, Ibu Katarina Triharyanti, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Masirah Surati, Ibu Siti Dinarti, Bapak Trihardono, dan jemaat-jemaat kami yang lain. Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah dokter dan segala dokter yang mampu mengangkat setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Maka nyatakan pemulihan-Mu atas mereka, supaya mereka boleh kembali sehat dan boleh kembali beraktivitas. Berkati keluarga dan tenaga medis yang merawat agar diberi kekuatan. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang sudah masuk di dalam usia yang lanjut. Tuhan, kami berterima kasih untuk hidup mereka yang boleh menjadi teladan iman dan kesetiaan. Walau tubuh semakin melemah, kiranya sukacita dan damai dari Tuhan senantiasa mengalir di dalam hati mereka. Dan biarlah hari-hari mereka tetap berbuah di dalam kasih dan di setiap doa mereka. Kami juga berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, masalah keluarga, pergumulan yang lain, atau bahkan duka kehilangan. Tuhan, Engkau mengerti dan mengetahui setiap isi hati kami. Tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, bahkan di tengah lembah gelap kehidupan kami. Dan kini Tuhan, kami ingin menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Lindungi kami selama kami beristirahat, jauhkan kami dari mara bahaya, dan berikan kami tidur yang nyenyak, supaya besok kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, hati yang bersyukur, dan semangat baru untuk mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan kami ingin menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, kita akan mengakhiri doa malam dengan bersama menerima berkat Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra kebersamaan kita di dalam doa malam Radio Petra 105,7 FM dalam edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirnya saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan mohon undur diri. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.

Saudara, kita bisa menangkan kota ini dengan doa, dengan syafaat yang sungguh. Amin, saudara. Tidak sekedar dengan pakai kemenangan, tidak sekedar dengan yell-yell, tapi dengan ketaatan kita, dengan kesungguhan syafaat kita. Bapa, malam ini kami menyatu

0: menyerahkan diri
1: dengan tangismu bagi kota kami. Di tengah kekelaman yang nampaknya kian merajalela di kota kami, kami tahu terangmu akan terbit. Kami anakmu siap menyinarkan terang kasihmu. Kiranya wajahmu bersinar atas

kiranya semua bangsa bersyukur kepadamu dan menyaksikan bahwa tanah mereka diberkati oleh Allah. Allah kita memberi.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra Streaming Radio.
2: Siapa percaya malam hari Tuhan rindu dengan kita? Bisa lambaikan tangan. Oke, beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya.

Kalau seluruh dunia ini berteriak dan berseru, maka mereka semua akan sepakat berkata, tunjukkan kepada kami Bapa itu. Dan jawaban ini hanya bisa terjadi apabila gereja Tuhan menjawabnya.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Petra.

Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra yang terkasih, ketika kita boleh bangun di pagi hari ini, mari kita menyadari bahwa itu terjadi bukan karena kekuatan kita, namun semata karena anugerah Tuhan yang menjaga tidur malam kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh memulai hari yang baru. Maka sebelum kita akan beranjak, kita akan beraktivitas, kita akan mengawali hari ini dengan bersama mendengarkan sapaan firman Tuhan di dalam Embun Pagi siaran Radio Petra 105,7 FM. Dan saat ini bersama saya Nanda Natalia, Pendeta GKJ Wirobrajan. Hari ini, sahabat Petra terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Pemimpin yang tidak curang. Dan akan didasari di dalam 1 Petrus 5 ayat 1-5, dilanjut pada ayat 12-14. Karena itu, sebelum kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan semalam sehingga pada pagi hari ini kami dapat membuka mata kami kembali, kami boleh menghirup udara yang baru, dan semua itu terjadi karena belas kasih Tuhan. Maka Bapa, pada saat ini sebelum kami akan memulai hari kami akan memulai aktivitas kami, kami ingin disegarkan oleh sapaan firman Tuhan. Maka hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, urapilah Roh Kudus-Mu atas setiap kami sehingga apa yang menjadi firman-Mu pada saat ini boleh kami dengarkan, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat Petra terkasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang pertama sampai yang kelima, dilanjut pada ayat 12-14. 1 Petrus 5 ayatnya yang pertama sampai 5, dilanjut pada ayatnya yang ke 12-14. Tetapi izinkan pada saat ini saya hanya akan membacakan pada ayatnya yang pertama dan sampai yang kelima. Aku menasihatkan para penetua di antara kamu, aku sebagai teman penetua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra terkasih, kalau kita mendengar kata pemimpin, biasanya kita berpikir tentang seseorang yang mempunyai jabatan, mempunyai wewenang, atau mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan orang lain. Tetapi ternyata menjadi pemimpin sebenarnya bukan hanya berbicara tentang posisi atau jabatan, tetapi menjadi pemimpin berarti ada sebuah kepercayaan yang diberikan
dan kepercayaan itu harus dijaga. Dan mungkin ada orang-orang yang mempunyai pengharapan bahwa pemimpin adalah orang yang dipercaya untuk membimbing dan membawa orang-orang yang dipimpinnya tentu kepada arah yang lebih baik. Karena itu, biasanya kita punya harapan terhadap pemimpin. Kita berharap pemimpin itu bisa dipercaya, jujur, adil, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak mengambil keuntungan dari orang-orang yang dipimpinnya. Kita berharap biasanya seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar pandai berbicara, hanya sekedar memerintah, tetapi juga menjadi contoh melalui kehidupannya. Nah, ternyata harapan seperti itu juga kita temukan di dalam surat 1 Petrus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, di mana Petrus memberikan nasihat kepada para penetua sebagai pemimpin jemaat. Di mana Petrus mengatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kita perhatikan, ada sesuatu yang penting di sini bahwa Petrus memberikan pesan, jangan karena mencari keuntungan. Petrus tahu Bapak Ibu bahwa ternyata menjadi pemimpin itu memiliki godaan. Ketika seseorang diberi kepercayaan atau wewenang, ternyata ada kemungkinan ia akan memakai kepercayaan itu untuk kepentingannya sendiri. Memimpin bukan lagi untuk melayani, tetapi justru untuk mencari keuntungan. Karena itu Petrus mengingatkan bahwa jangan mencari keuntungan dari kepemimpinan. Pemimpin tidak boleh menggunakan orang lain demi kepentingannya, tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk dirinya sendiri, dan tidak boleh menjadikan kepercayaan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri atau mencari keuntungan pribadi. Wah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ternyata kayaknya kok ini relate ya, terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi di situasi negara kita yang saat ini. Tetapi mari kita kembali. Petrus justru mengatakan yang namanya pemimpin itu dipanggil untuk apa? Untuk melayani. Lakukan tugasmu dengan baik. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi bagi Petrus, ukuran pemimpin bukan hanya sekedar seberapa besar kekuasaannya, tetapi seberapa baik ia bisa menjadi teladan. Orang yang dipimpin mungkin bisa lupa dengan janji-janji yang dikatakan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana mereka akan bersikap. Mereka melihat apakah pemimpinnya jujur atau tidak, apakah pemimpinnya adil atau pilih kasih, apakah pemimpinnya mau melayani atau hanya mau dilayani. Karena itu, pemimpin yang tidak curang, yang menjadi tema kita pada saat ini, bukan berarti pemimpin itu tidak pernah salah. Pasti pernah salah. Pemimpin yang tidak curang adalah pemimpin yang ketika diberi kepercayaan, tidak menggunakan kepercayaan itu untuk dirinya sendiri. Ini menjadi renungan kita semua. Dan sebenarnya, tema kita pada hari ini juga tidak hanya berlaku bagi pendeta, bagi penetua, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua ternyata punya kesempatan untuk memimpin. Contoh, orang tua memimpin keluarga, guru memimpin murid, ketua memimpin kelompok. Kita juga memimpin ketika dipercayakan sebuah pelayanan atau tanggung jawab. Maka, mari kita berefleksi. Apakah sejauh ini kita telah menggunakan kepercayaan itu untuk melayani atau justru untuk mencari keuntungan sendiri? Sebab bagi Tuhan, kepemimpinan bukan tentang memiliki kuasa atas orang lain, tetapi bagaimana kita menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan untuk melayani dan menjadi teladan. Maka pada akhirnya, mari kita berefleksi atas firman Tuhan ini, di mana kita diajak untuk menjadi pemimpin yang baik. Baik itu untuk diri sendiri, untuk keluarga,
ataupun di mana Tuhan menempatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada saat ini, di mana kami kembali diingatkan mengenai makna kepemimpinan yang sebenarnya juga menjadi tugas tanggung jawab kami, baik pemimpin untuk diri kami sendiri, memimpin keluarga kami, ataupun di tempat kerja, ataupun bahkan di pelayanan kami. Ajarkan kami untuk boleh menjadi teladan yang baik ketika Tuhan menganugerahkan kepercayaan kepada kami untuk memimpin sesuatu. Dan jangan sampai Tuhan kami menjadi pemimpin yang tidak bijaksana, yang curang, yang mungkin pada saat ini menjadi keprihatinan kami semua ketika kami melihat bangsa dan negara kami. Maka mampukan kami sebagai rakyat Indonesia untuk boleh menjadi bijaksana, menyikapi segala pergumulan yang terjadi pada saat ini. Dan Bapa, pada saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Tolonglah kami, lindungilah kami, supaya segala hal yang pada saat ini kami lakukan semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui tutur kata kami, tindakan kami, pikiran kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM edisi Kamis 9 Oktober 2026. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Akhirnya saya, Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan, mohon pamit undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Petra.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

0: Itu semuanya
1: Ketengkusa.
0: Biarin, biarin.
2: Tapi yang paling penting

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: berbicara melalui penyakit. Tuhan bisa mengorbankan kenyamanan kita saat ini untuk memberi kita yang terbaik dalam terang kekekalan. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 22.
1: Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 22. Saya akan membacakannya sampai ayat 9. Saulus bertobat. Sementara itu, hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari, ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Kita tidak pernah menyukai penyakit atau penderitaan. Bagaimanapun, kebaikan apa yang dapat diperoleh dari hal semacam itu? Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi sakit, bukan? Jawabannya, yang mengejutkan, Dia mengizinkan kita mengalami sakit. Penderitaan adalah salah satu realita kehidupan di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, sehingga kita tak perlu terkejut jika diterpa kesusahan. Sesungguhnya Tuhan dapat memakai saat-saat kesesakan untuk menarik perhatian kita. Pikirkan tentang Rasul Paulus. Saat mendengar namanya, kita akan teringat pada misionaris yang mengabarkan Injil di abad pertama. Tetapi ini bukan seluruh kisahnya. Ketika diperkenalkan pertama kali, ia dikenal sebagai Saulus, musuh Yesus dan gereja. Bacalah Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan 2. Lalu bagaimana Tuhan menarik perhatiannya? Kitab Kisah Para Rasul menjelaskan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui cahaya yang sangat terang yang hanya dapat dilihat oleh Saulus. Setelah menyatakan diri, Yesus membiarkan Saulus buta selama 3 hari. Saulus direndahkan, ia harus dituntun saat masuk ke kota, dan sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Saudara pendengar, apa yang terlintas di pikiran orang itu selama hari-hari kebutaannya? Tak diragukan, pikirannya tertuju kepada Kristus. Tujuan utama Tuhan adalah kebaikan tertinggi kita, bukan kenyamanan atau kebahagiaan jangka pendek. Dia menginginkan yang terbaik untuk kita dalam terang kekekalan. Jika Anda mengalami kesusahan, berdoalah untuk pemulihan, tetapi berdoalah juga agar Anda dapat memahami pesan Tuhan dalam kesakitan Anda. Mazmur 119 ayat 50.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, Petra, streaming.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra, streaming radio.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penjunan, dan kita adalah bejana tanah liat buatan tangannya. Apabila kita bejana yang dibuatnya telah rusak, Ia ingin mengubah, Ia ingin membentuknya kembali menjadi bejana yang indah. Melalui pujian ini, biarlah setiap orang memberi diri untuk dijamah, alami lawatan Tuhan, dan menjadi pribadi yang diubahkan. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat-Nya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan.
1: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali, sahabat Petra, di program Bun Pagi hari ini. Kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menemani awal aktivitas Anda dan segala perencanaan yang sudah Anda buat untuk hari ini, sahabat Petra. Lagu-lagu rohani pilihan sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami putarkan akan menjadi inspirasi, kekuatan, dan juga penyemangat bagi Anda semuanya untuk hidup di hari ini. Anda juga bisa merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Juga di pagi ini, sahabat Petra, kita akan menerima sapaan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nanda Natalia Nugrahani. Juga Dokter Salah yang akan menyampaikan guidelines for living. Dan kemudian Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Mari sahabat Petra, kita mulai pagi hari yang penuh berkat ini dengan program Bun Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Tuhan. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudara. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita.

Selamat pagi sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam sukacita, kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang terkasih di sekitar para sahabat. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? 9 Oktober 2026 ini kembali kita dipertemukan dalam program Embun Pagi bersama dengan Radio Petra 105,7 FM. Sebelum kita bersama merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, bersama kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Engkau yang senantiasa memberikan hikmat bagi kehidupan kami. Saat ini bersama dengan sahabat-sahabat Petra, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami hendak mendengarkan sebagian dari sabda-Mu melalui kitab suci, melalui Alkitab ini. Tuhan, pakai kami untuk kami bisa benar-benar memahami, mengerti, dan nantinya dapat menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan iman percaya kami di dalam Engkau. Berikan hikmat bagi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu, sehingga apa yang disampaikan biar itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Jauhkan dari yang jahat Tuhan, dan doa yang singkat ini hanya kami panjatkan berlaskan darah pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kami. Amin. Sahabat Petra, firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua cetakan 2023 yang berkata demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu? Namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagian dari setiap kita yang mendengarkan dan nantinya dapat melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Sahabat Petra, tema kita pada hari ini yaitu merendahkan diri. Dan nasnya diambilkan dari Yakobus 4 ayat yang ke-10 yang akan saya bacakan kembali. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Sahabat, tentu kita setuju dengan pernyataan bahwa kesombongan sebagai tindakan yang tidak benar. Ketika seseorang memperlihatkan kesombongannya, dia akan dijauhi oleh banyak orang. Kesombongan sebagai sikap yang tidak benar. Dan karena itu, kesombongan juga bisa membawa seseorang pada keadaan meninggikan diri sendiri dan merendahkan yang lain. Terlebih jika orang lain, semisal teman, kerabat,
dan yang lainnya itu tidak sama keadaannya dengan dirinya dalam berbagai keadaan seperti pendidikan misalnya, tingkat sosial, ataupun juga materi, harta. Meskipun kita tahu bahwa kesombongan sebagai tindakan yang keliru, tetapi tetap saja kita bisa menemukan orang-orang yang berlaku sombong dalam kehidupannya. Terlebih di dalam kehidupan keseharian kita saat ini yang kita dimanjakan dengan berbagai kemajuan-kemajuan alat-alat teknologi yang diajarkan untuk kemudian kita diingatkan senantiasa bagaimana jika kita tidak bisa menguasai alat-alat teknologi ini. Dan kebanyakan dari kita juga sering diajarkan untuk bisa menonjolkan diri, memamerkan pencapaian, dan selalu menjadi yang utama agar bisa dihargai orang lain. Namun firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10 justru menawarkan sebuah rahasia kehidupan yang bertolak belakang dengan prinsip dunia, yaitu bagaimana untuk merendahkan hati. Rendahkan diri di hadapan Tuhan bukan berarti kemudian kita mengasihi diri sendiri secara berlebihan atau merasa tidak berharga. Merendahkan diri yang dimaksud di sini adalah bagaimana penyerahan diri secara total. Ini adalah sikap hati yang sadar dan mengakui bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Kita sadar bahwa setiap kekuatan, nafas hidup, bakat, ataupun keberhasilan-keberhasilan yang kita miliki, semuanya murni karena anugerah-Nya. Dan tidak hanya pada ayat yang ke-10, tetapi juga dikatakan pada ayat ke-6, bagian yang B, karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Sahabat Petra, karena seringkali ego dan kesombongan membuat kita merasa bisa mengatur hidup kita sendiri. Kita baru datang kepada Tuhan saat berada dalam masalah besar. Dan lewat ayat ini, Rasul Yakobus mengingatkan kita bahwa kunci untuk menerima berkat dan berkenan di hadapan Tuhan yang setia itu dimulai dari lutut yang mau bertelut, dari hati yang hancur di hadapan-Nya. Janji-janji Tuhan sangat indah. Di ayat yang ke-10 bagian B, Ia akan meninggikan kamu. Ketika kita berhenti meninggikan diri sendiri dan memilih untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan membela, memulihkan, dan mengangkat hidup kita pada waktunya yang terbaik. Peninggian dari Tuhan membawa damai sejahtera dan dampak yang kekal, jauh melampaui pujian sementara dari manusia. Untuk itu, sahabat, di hari ini kita benar-benar kembali diingatkan bagaimana kehidupan kita menjadi hidup yang senantiasa meninggikan sang sumber segala sesuatunya dalam kehidupan kita, yaitu Allah itu sendiri. Lantas apakah yang harus kita lakukan untuk kita bisa melihat dalam kehidupan kita ini untuk merefleksikan diri kita sebagai orang percaya? Sana kita bisa lihat hari ini masih adakah area dalam hidup kita, dari pekerjaan, pelayanan, pendidikan, keluarga, atau pergaulan kita yang kita jalankan dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan kesombongan. Mari belajar melepaskan ego kita hari ini dan biarkan Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki hati yang menghamba kepada-Mu.
Ampuni kami jika selama ini kami sering sombong dan merasa mampu berjalan tanpa Engkau. Hari ini kami merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat. Pimpinlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu saat kami akan kembali pada tugas aktivitas layanan pekerjaan kami. Tuhan senantiasa bimbing kami. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini 9 Oktober. Saya Pendeta Prajan Tias dari GKJ Ngento-Ngento untuk diri dari para pendengar. Dan sampai berjumpa pada program-program Radio Petra lainnya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Tuhan beserta dengan kita.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: 105,7 Petra FM. Terima kasih sahabat Petra masih tetap setia bersama dengan kami di program Mood Pagi. Kami juga akan tetap menemani sahabat Petra dalam beraktivitas pagi hari ini. Sahabat Petra, mempersiapkan diri dengan baik di pagi hari akan membuat kita lebih tenang dalam beraktivitas. Dan biasanya akan ada banyak inspirasi menarik yang bisa kita dapatkan jika kita bisa beraktivitas dengan tenang. Karena itu sahabat Petra, selamat mempersiapkan diri sahabat Petra dengan baik untuk aktivitas panjang hari ini. Dan bagi sahabat Petra yang ada di rumah, mungkin kurang fit hari ini, tetap semangat sahabat Petra. Kami berdoa supaya sahabat Petra bisa segera pulih kembali dan juga beraktivitas seperti biasa. Sahabat Petra juga masih bisa mengirim request lagu rohani yang sahabat Petra suka melalui WhatsApp Radio Petra di 0856-0202-4567. 0856-0202-4567. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Mood Pagi hari ini.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.